0: ki beloved awale nya se evena sa
1: la la la la
0: mbambe wala iso da ila dalado beloved awale nya se evena sa
1: la la la
0: mbambe wala wisinga wala funona beloved awale.